Koe tau taimi osi tau mi te tāwhitu pia me ni mako whamalofok lavalire tau polokalama ki he pongpong ini. Pia koe tau polokalama hako osi pia fasikoni ku o atu whaifikau lute sefesi e polokalama ki he pongpong ini e tokoni whakalau maarie pia mo keresi ai pia tau polokalama koia. Ko whamanat pia tau polokalama tauna ki me tāhua ke ono e fiafi. Pia ke pulelulu ka au pia me tolu e fiaf pulelulu ki he ono pongpong i tua pulelulu. Pia kou tatau atu e pia kou kei kore whamanimore pia ka pāne ato whatongia na kai tāu mo ki mou tolu pia mou whamanimore iange ae motu ani. Mālo.